0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eri fariseo koh mehuajik, kategoriri ea tijo xelab at man ke mehuajtaj.
2: Ri Jesús kubir chikech.
3: La kuyao ke ok ikri rech ili chapala aretak chi kori arekuk. Kpena kuri rinik ahtok ik chari chapala ktokish na ubi chikishol. Katekut kasare chi kuri ke mehuajik. Mankota hun winak che kuko hun chakap kak atsiak chrech hun kela atsiak. Rumal chiri chakap kak kuhik rip ri ekuni marisa ri ritek. Shogohe mankota hun winak kukol rik ak amaha pak el tak tsum ukol bal. Rumal chiri el tak u tsum ukol bal kupok isa rip ri. Ktishtah ri ri amaha ek tsertah ri ri tak tsum ukol bal. Herinak ut kukol rik ak amaha pak ak tak tsum ukol bal echi ekeb ri utsri mankota hun kuban kash.
2: Aretak chitahin kubiak wiri chikech. Huwinak chenim ubantahik pari katbaltih kikibukok ruk kumehrib chowachri Jesus e kubiak.
4: Rinumial kateri shkamik hakohonak utri akab puwi. Katikuri kasina kuri.
2: Kuwalek ubiri Jesus e kutanabek ubik. Shokohe rie utihushelab kikternabek ubiri are. Katakuri, hunishak che chikablahu hunapulok tahin kutsaku gikel, chirihulok, kikip luk riare, ikuchapukok riuchi riretsiak, rumalche kuchomak pa rechwi.
5: Rukin chapukok riretsiak, kinutsirwa.
2: Kusutir ripi Jesus cherilik riare, ekubir chirich.
3: Muman kemakush numial, ari akohonik shatkolobri at.
2: Katakuri, chishakbi kikoltak riushok. Aretak chi koponcho rachoch ri hunachi chenimu bantahik parik at baltih. Kerilori kebanouri su eriminak che ek ashkobinak. Re Jesus kubih.
3: Chishelulok, ri aliman kaminakta, ri aresha warinak.
2: Katekuri kikzeh huwach riare. Aretak chi ke e setah ubiri winak. Kokbi riare kuchapukok riali cheri ukap. Katekuri riare kwalahik. Ekebeu tzichol paronohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesus chila, kikiternebeh bi ekep moyib, ekikirakakeh kichi.
6: Chelaku shubik chkechri uch ukohol ri David.
2: Aretakchi kioponchoha, ri emoyib kikibukok ruk. Katekuri kubihri Jesus chikech.
3: Lakish kohonik chekinkowin chrechu banikweri.
6: Kuch kohonik ahaushel.
2: Kechachirech, chanim kuchepukokriki wuoch ekubih.
3: Chmantahok ba iwugri ish, jehasri kohonik.
2: Kategori kuhakripri kibuoch, chichanim ri Jesus ki uyahyatehri eare.
3: Chibana che mankota hun kretamahweri.
2: Kategut ri eare, aretak chike elubik kikiao bishikweri paranohel ri tinimit. Aretak chi elemna kikmanri eare. Kikamulok chirech hun memachi chichapom rumal ri itzel. Kukiakolok ri itzel, kategori rimem kumahih chawem. Rewinak kakimai wachweri ekikibih.
1: Mankota hun rilomo wach par Israel, hun has wach hachaweri.
2: Katekut ri fariseo kikibih.
7: Rumal ri kinimar ri itzel, kiaukiakubi ri itzel.
2: Ri Jesus, kabe paranohel ri alak taktinimit, eparinim taktinimit. Ketehom patakri kolbal chabal, kuya wishikri utsalak kaktir, rechri hawibal, ekukunahro nohel takyabil, eranohel koshom. Aretakchi keriloche kemululikri winak, kelukush chikech. Rumalche kemayowik, e kosinak echechachir chemankota kahyuk. Chanim kubir chikechri e utihoshalab.
3: Kosi balak anarinak triko, katekuri man ekitare achakim ekolik. Chitaba tokop chrech rirajau ruleu, arech keutak achaki pari ruleu.
2: Mateo, capítulo 10. Kiosikir ri ekablojuj, kuyari kowinem chikech pakiwi ri eitzel tak uslapal. Arech kikikiakubik, kikikunah ronohel yabin, eronohel kosham.

0: کوک اقریب چوری رقان او قسم و پلاخ چوری اولیو کو بیخ چریچ چا یکی بوشیب ایک چویچ کتگوری رونو خیل کنتوخ ناری چویچ ری احاو کو توقو بیساخ وواج ری خون اخ پتانی نیل ری کو چاقا پیخ کنوگ ای کو چوب کن ری وکاس ری تقچی شیلو بیک ری خون اخ پتانی نیل ری شوریق خون رچ ایل چه وکال دیناریو سوکاس روگ شو چاپو او پیتز ام چی رو قول کو بیخ چریچ چا یکن چویچ رونو خیل ری اکاس ری خون رچ ایل کو که اقریب چوری رقان ایسی بلاخ کو کومیخ چریچ چا یکی بوشیب ایک چویچ کتگوری کنیانا ری چویچ کتگوت ری اره من شرختخ اریش بک ایشو کهو کن ری خون چیک پری چه چی کتگ کو توخنا رونو خیل رو کاس اره تق چی ری رچ ایل کی کیلوری سی بلاخ که بیسونیک کتگوری که بکی بیخ چریچ ری کهو رونو خیل ریش کل متخیک چیچانیم ری اخاو شتاقان چرچ و سیکیشیک اکو بیخ چرچ. ایتسه لخپتانی نیل. ری این رونو خیل ری اکاس شنچوپو. رو مال چی ری ات سی بلاخ شتا چوچ. لمن رخاو شک تک ات. چه شغو خیل ری ات شتاقو بیساخ وواج ری اواج ایل خیخاس شنطاقو بیساخ اواج ری ات. کتگوری پاری رویوال ری اخاو شخاچ چکچ ری ای اخمایور چی کتگ کو توخنا رونو خیل ری اکاس. خواه خسوری که منا چی ویچ ری ایش ری نوتاد چی که وی من روک تا رونو خیلی وانی ما کی ساچ کی خوخونال ری کی مکلی وچالال
1: ماتیو کپیتولو 19 کتکوری اره تقچی ری خیسوس کو کس ری اوچولا خیل وی چیخ ری کلو بی پاری گالیلیا اک بیو بیک پاری اوتینیمیت ری خودیا چقاب چرچ ری خوردان سی پلاخ وینق کی کترنبه خوبی ری اره Eche o kunach chila. Echo hun fariseo, kekipukok ruk ekikbir chirech, arech kikikokri are pakash.
2: La yatalik, chehuna chi, kuyakan ririshokil, shaka pas rumalne?
1: Kubir.
0: La man isikim tach cheritikonel kisanel, che pari utik malulokri uachuleu, che utikri eare cheachi echi shok. Kategori shubir. He. ریاچی کویانا کن ریونان ایریوتاد. اریچ کوک امری بروک ریری شاقیل ایچی کیب کیکتونا مناکیب ایشاق ایخون باقیلا چیری شاقی گوری ری ایاره منی کیب تا چیری شا ایخون باقیلا چیری شاقی گوری ری خونم شتونا با رقانو قاب ری دیوز منی اتال تا چریچ ریاچی کوخا چوواج
1: کیک بیخ چریچ
2: خاص کو چه چری مویسیس شتقنک Arech kiyari gu khawit e patal gu iri khachokh ib e kakhach kanok.
1: Kubiq chikech.
0: Ri Moises shuya be weri chivech. Rumal rech cheri iwanima khe khas khunabak. Katek ut parina be kanok nan kheritak. Khe, kimbiq chivech. Ri hunachi che kuya kan riri shokil. Ban rumal tak cheri are kech nim chutin. Ek kuli ruk hun ishok chik. کبان خون مکاخری روگ ریشوق.
1: ری ایو تیخوشلاب که کی بیخ چریچ.
3: ویاره وار ریو بانتخیک ری رقان ریاچی روگ ریشوقیل من اوز تاریک کولیک.
1: کتکوت ریاره کو بیخ چکیچ.
0: من کنو خیل تاری ویناک کیکچوبو به آل وی چیخ ری. شوی ری اینیگاه چه یا تل چکیچ کیکچوبو. رومال چه ایک او ایمنچور چه ایخری اولوگ چی چوکی سنتیل اولوگ. Eko e menchor che sha ibanom kumal ri achiham. Shoguhe eko nik ache shas e are ri are kikban kip e menchor rumal ri rahoibal rikah. Hachin kakobin che uchobik veri chuchobo ba.
1: Katekut kekamubi enika hakalab chirech arech kuyari ukab pakiwi ri e arech kichawruk ri dios pakiwi. Katekuri kekiyahyateh ri etihoshelab chishakmi kubik ri jesus chikech.
0: Chia bech kech we akalabri cheke pebuk, eme ilo cheke pebuk, rumal reche e hachin tak eheri, hacha we akalabri, kech ri rahoy balrikah.
1: Chichanim kuyar yukab pakiwi, katekuri kelbi chila ri. Katekuri hunachi kaketukok ruk e kubik chirech.
4: Akhtih, suri utskim bana ri in, arechkin rekna hunalik aslemal,
1: riare kubik chirech.
0: Suche rech kata chwech pubi ri utz, shahun ri utz. Wekawah katok parik aslemal chaternebeh tak ripishab.
1: riare kubir.
4: Hachiketak ut ripishap,
1: ri Jesús kubir.
0: Mat kamsanik, mat makunruk ishokachi, mat elapanik, mat mani tsel atochzi. Nimche awila wiri ananatat, echa loko ehri awahilat akat, hechaska loko ehawibri at.
1: Riala kubir chirech.
4: Ronohel wari nupanom, suri krahna, mahakin pano.
1: Ri Jesús kubir chirech.
0: Wekawache at akat lahwinak, hat, hak ayiri ahastak olik, echay ach kechri eme baib. Katekuri, kak ohi hunima laha inomal chikah. Katekuri, chatpetok, echina ternebehri in.
1: Aretakchi riala kutawetzihri, kabisonek, kabekrumal recheriare, kosipalahumebil. Katekuri, ri Jesús kubir chikechri eutihoshelab.
0: Kasih kimbih chiwech. Si balak kasha rech hong inong winak kok pari rahaybal rika. Henak ut, kin kamuli hu bishik chiwech, areman kashta rokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwach ri hun inong winak che kok pari rahaybal ri Dios.
1: Aretak chi ri eti hoshelab kikitaweri, si balak ksach china kikush ekikibih.
3: Wegeri kachinkuri kakoltakna,
1: ri Jesus si balak keu kayeh ekubih chikech.
0: Chiwach ri binak man kovinem tarih veri, katekut chiwach ri Dios ronohel kovinem rih.
1: Chishakbi rilu kubir chirech.
3: Kavilya, ri uch ronohel ri kajastak shkayakanok, iat keternebem riat. Sukuri rik kechebehna.
1: Ri Jesús kubir chikech.
0: Kastik kimbir chiwech, ri ishin iternebeh. Parikak uwachulew. Aretak chi ri ukohol ri achi katuyina chori ni malak utem pari ukih shokuheri ish kistuyina cho kaplahuh ni malak taktem tekuri kiman na katohtzihri pakiwi ri ekaplahuh uhukat ri Israel eri are che uya om kanok ri rachoch ri erachalal ri eunan eutat ri earalkual onruleune rumali nubiri in kukam nari si balak uhastak Ekres behnari hunali kalak aslemal. Katekut, ek iwinak che enabe, eare ek isbalkan ri. Ek iwinak che ek isbalkanok, eare enabe ri.
1: Mateo capítulo 20.
0: Herinak ut, rirahaybal rikak hunamatak ruk hun ahaw che shelubik che kitsukushik eakchakib, aretak che iksakar wachulew, Arech ke chakun pari ruleu tikombal uva. Kubir chechri each chakib che kuyana hundenario chkech tohbal riki ik, eke uta kubi pari ruleu. Kelche bihumul pari urosh kahbal, keril enik achchik pari kayibal che makota kichak. Kubir chkech, shokuheri ish, hish pari uleu. Kategori uzi tohikri kimbano. Kategutri eare kebek. Kelchi ubihumul pari uwaq kahbal e pari ubelek kahbal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shel ubik pari uhulahuk kahbal. Yaretakchi ke urika enik akchik che eko chila kubik chkech. Suche rech che ishtakal hunk ih waral e man kishchakuntak kikbik chrech. Rumal rech e mankota hun uya om hun kachak. Kubik chkech. Shokuhe ri ish. Hish pari wuleu. Aretakchi kakri ik, rirahawri uleu kubir chrech ri umortom. Che asik ik re eachchakib. Katek uri, chatohori ki ik chkech. Chamahih kugre ek isbal takachchakib. Ke ak isbeh kanok ri enabe. Kepek utri eachchakib rech re uhulahuk kahbal e hundenario ri kitohbal kikamo. Aretakchi keperi enabe. Kikchomache nim chinari kitohbal kikam chikwech renik achchik. Katekut, shokuhe hundenario rikitohbal kikamo. Aretakchi kikamo ke wishwatik chrech ri ahau. Weik isbal tak achchakibri shahun kahbal shechakunik eke atoho jehas ri kuhatoh ri uch. Eri uch shakai ri ukashkolil eri ukakal wehun ihri. Chichanim kubih chrech wehun achchak chikshol ri. Wachil, mankota hunitzel kim anchawech, la manchukanak takche hundenario ri atohbal kin yachawech, chachapari atohbal e hatubik, chinwachri in, kinwah kinyach rech vejun kisbalri, hunam hasri kinyach avechri at. La mankuyatah kinban rukri nupuak, hasri kinwahri in kinbano. On la itzel kinawilo rumal cheri in utswinak, herinakut, ri kisbal kanok eare enaberi. Eri enabe eare ekisbal kanri.
1: Ibenak tahink paki pa Jerusalem, kiukamobi pakitukelri ekablahuh, katekuri kubir chikech paribe.
0: Chiwilampe, kamikri tahin kupaki pari Jerusalem, eri ukohol riachi kachitah nari pari kikabri enimak tak chuchkahawib, eri eahtsi banelab, kamikali katoksikik banapuwiriare, kachitah na paki abri mahunam takikohbalkuk, arechri eare ketselahna uwach, kikchina ekikohna chori ripbal, katekuri churoshqik kastahna uwachri.
1: Tekuri chichanim keketukok rukri are rikinan ri eukohol ri sebedeo. Achilam kumari eral komehreb chuwach jejas kohun kutachrech. Riare kubichrech.
0: Has kawaj?
1: Riare kubichrech.
5: Chatakan ba arech wekieb wal ri ket uyik hum pari awikiakab e hum pari amosh pari awahawibal.
1: Ri Jesús kubich.
0: Ri ishman kichop tahas ri katahin kitao. La kishkowin che chukumushik ri kumubal amaha che kin kumuh nari riin.
1: Ri eare kikibig chirech.
2: He, kukkowinik.
1: Kubig chikech.
0: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katek ut, ri tuilem pari wikakab on pari unumosh, man panukab tariin kowiri uyaik. Weri kiatah na chkech ri eha chintak usukumama panok rinutat chkech.
1: Ri lahuk chik aretak chik ikita weri kepeko yowal chkech ri ekep achalashik. Kategori ri Jesus ki usik ikhruk ekubik chkech.
0: Ri ish iwet am cheri ek amaltak be chkech takri amak kekitak albe hacha eshiwi ehawib chkech. Eri ekenimal kekipitz obekhruk ri kikowinem. Mankuyatak chekheri chishol ri ish. Katekut, hachin rikrah arinim ubantahik chishol riish, are okok che ipata nihel. E hachin rikrah che arena be chishol riish, chuyutu bari che ipata nashik. Heriri ukohol riachi che man petinak taulok arech kipata nashik. Ri are ki ulpata ninok e are kul hacha ri gukaslemal arech kitoh balek iwinak.
1: Are takchi kelobi parijeriko, Si palakwinak kikitar na be hubiri are, katekuri ekep moiche et uyul chuchiri be, are takchi kikitoche ri Jesus katahin kakashik kikirakakeh kichi.
6: Ahawshel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
1: Riwinak kikiyahyateh arech kikitsapih kichi, katekuri ri eare si palakkoche na kikirakakeh kichi.
6: Ahawshel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
1: Ri Jesús, katakik, kiusikik, ekubik chikech.
0: Hasri kiwaki manchiwech,
1: kikibik chirech.
6: Ahawshel, kakku hakrib ri kabokoch.
1: Ri Jesús, kutokobisah kiwech, kuchapukok ri kiwokoch. Tekuri, chishakmi, kak chiri kiwokoch. Ikikternebehubiriare. Mateo, capítulo 21. Aretakchi nakakchi kikowi chirech ri Jerusalem, kiopan pavet fage, chushukut ri huyup olivo, ri Jesus ki utakubi ekep chikech ri eutihoshalab. Kubik chikech.
0: Heshpaletin mit cheko apanok chiwach. Echichanim kerikana hunatit buris che yukulik, e hunalak buris chik cheko nakak chirech. Che ikira ulok e che ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubik chiwech, chibik ba chirech. Areri ahawshel kahawatak chrech. Echi ukami ke utzalisahu lok waral.
1: Weri kikul matahik arech kastzik kabantahri utzikri ashal utzikri dios.
3: Chibik chrech rumial risiyon. Chivochanim ri. Ri awahawinel petinak ulok awuk. Kwononik iukekbem hunatit burish. Ehun alak burish. Cherral chikop rech ekan.
1: Kebenakutri etihoshelab. Eki kibano jejas yutakri Jesús chirech. Kakik amulokri hun atit burish, eri hun alak burish. kikikohri ki ochrih eri Jesus ki tu ichrih katekuri sipalah ki winak kikilik takri ki o paribe ekonikarchik kikike papano kaptakche che kikilik paribe eri winak che enabakhinak eri etarankanak kikirakakh kichi
3: osana chresh ki kohri David teuchitalik ni petinak ulokh paribir ya khawshel osana chila para inimalakh
1: Aretak chiko kriare pari Jerusalem, konojeris iwan tinimit xewalajulok kikibig.
7: Hachin wawe areri?
1: Ekuri winak kikibig.
6: Areba, we areri Jesus kashalutzigri Dios ag Nazaret rech Galilea.
1: Katekuri kok pari nim rachochri Dios, eki erresajulok konojeri kikayenik erike lo omik chila, kukakubiri kimeshari ek ashal takpuak, Eri ketemri ekayil tak palomash. Katekuri kubir chikech.
0: Tibatalik, iwachoch mishna chrech. Farech chawem rugri Dios. Katekut, riishi banom hun kikolimal e la omap chrech.
1: Shokoje, parinim rachoch ri Dios. Keperuk riare enikah moyib. Enikah tak mayib ekikunahri eare. Ri enimak tak chuchkahawib eri et ibanelab. Aretakchi kikir rihastak che kubano e aretakchi kikir yakalab che kikrakakeh kichi pari rachochri Dios.
5: Osana, chirechri ukoholri David.
1: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibih chirech.
6: Lakata ori tzija kipiho winakri?
0: Kinta o.
1: Kichari Jesus, katekuri kubih chikech.
0: Lamankota humul isikimri wuhri, Pare kichiri agalam e pare kichiri enuch. Shasukumahri bishobal ni maqih.
1: Ke uyakanok, ke lubi pari tidimit, katekuri kebe ubi pari Betania. Echila kuk asyak wiri akab. Kasakarru wachulew, aritakchi katsalakulok pari tidimit, kenumik. Chuchiri be, karirhung wikosh, kakibu kokruk, katekut, shuwi kurrikari takushak. Katekuri kubikchirech.
0: Mi humul maya ma awach.
1: Katekuri tichanim kchakahrik riwikosh. Aretakchi kikilweri riyewtikoshelab mayibal kekanahik ekikbih.
7: Khasche che chishakbi shichakahrik riwikosh.
1: Ri Jesus kubih chikech.
0: Khasche kimbih chiwech. Bekoi kohunik eman kumanta kebikush. Manshivita kiban weri ruk wewikosh ri. Shokohewe kibih chresh wehuyubri. Chatelu mik chakiaqa u biawi paripolo. Herinari kmantajik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohonik pari ichawem rugri Dios. Kikamnari rikito.
1: Kopon pari rechoch ri Dios. Earetak chi tajen kukutri tzig. Rinimak tak chuchkahawib eri errihab takbinak kepechiruk riare. Katekuri kikibig cherech.
8: Hasruk kowinem kabang atweri. E hachin yawinak chawach weko winemri.
1: Li Jesus kubih.
0: Shokoheri in kohun hasu wach kintachi wech. Wekitzalihu wach, shokoheri in kimbih na chiwech hasru kobinem kinban weri. Li kasna shukban rishwan. Hawi petinakwi? La petinak chikah on petinak kukribinak?
1: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
8: Weka kabih, petinak chikah? Riare kubih la chkech. Hasku che chiri ish mashish kohon ta chirech riare. Ewe kakbih petinak kuk riwinak. Kakshibih kib chikiwich riwinak. Romare che konohel riwinak. E kohon inak rech ishwan hung ashalu tzih ri Dios.
1: Kikitzali huwech riu tzih ri Jesus. Heri kikbih.
8: Riuch manketam tak.
1: Eri Jesus kubih chikech.
0: Shoko heri in man kibih ta chiwech. Hasru kowinem kinban weri. Kategori chimih ba chwech hasri kichomah puwi weri. Hunachik oke mukohol. Kubih chrech rinabe. Nukohol. Hat kamik. Hate chakunok pari uleu. Eriare kubih chrech. Riin man kinwahtah. Kategori kuchomah china. Kukeshukush ekbe pari binya. Shokuhe heri kubih chrech ri ukap. Eriare kubih. He ahaushel. Kinbek, tekuri mankbetah. Hachin chkechri ekeb shuban ri rahawi nikri tatshel.
3: Rinabe.
1: Kechachrech. Ri Jesus kubih chikech.
0: Gasir kim bih chiwech. Chiri e ahto inelab eri ishokib che ekech nim chutin. E arena beke opan na chiwach ri ish pari rahayubal ri Dios. Rumal rech. Chiri shwanj pe ulok iwuk. Chiwya ikri hun berech sukil. Kateguri man shishkohonta chrech diare. Kateguri. Re ahto inelab eri ishokib che ekech nim chutin. Shekohon chrech diare. Ekuri ish. Kneba shibilu wach. Mankik esta neri iku eschuwach chikanok vejastakri. Arech kishkohon chrech riare. Chitat behun tihu belil chik. Hunachik ohun ruleu ekusukumahu tikikri uwa chila. Kukoh pahun tapia. Kuham hun yitzbal uwa ekuyak hun tzuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chakib ek beubik. Aretak chik peri ukihilu wach. Keutaku bini kahi ahpateninel kugri ahchakib, arech kik amari takuwach. Katekutri ahchakib kekichapri e ahpataninelab. Hunch kech kik chiyo. Hunchik kik kamisah. Hunroshchik kik akchabah. Humulchik keutakchi ubini kahi eupateninelab, arek ichikwachri enabe. Katekut hunam kik banch kech hehas rishik banch kechri enabe. Chuk isbal kutaku biri ukohol chikech, ekuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Katekutri ahchakibri, retakchi kikilri ukohol, kekbir chikibil kim. Arewari echmanel. Ho, heka kamisah echak echbeh kanri rechmal. Kekichapri are. Kesahulok paritikombal, ekik kamisah. Aretakchi ikpenari rahauri ulew, sukuban nari chikechri e ahchakibri,
1: kikibir chirech.
9: Hun kashlah kikam sashikri kuban chkech ri e teltak yak chakibri. Ekuyanari pakahikri hunu lew chikech enikah ak chakibchik. Chikik tohri ri uwach chirech chi aretak chi uk ihil.
1: Eri Jesus kubir chikech.
0: Laman isikim ta humul ri tzitz e batalik ri abachash kikyak ubiri e tzakal takha are okinak chi rahawal ha. Ariri ahawshel shmanowweri esibala khelik lahmayibal chuwash takri kabo och rumal guwa kimbih chiwech kto ish nawa ri rahayibal ri dios chiwech ri ish arech kianach kech hun siwan tinimit chik chikikbalna arech sibala kwachin nari uwach
1: ri enim tak chuchkahaw eri fariseo are tak chiki kitawe tak utsiho belil ri kikichoboche eare ri eare tahankubih kakah kikichapo katekut kikishibir kipchikech riwinak rumalche kikichoboche riare hunkashalu tzihri Dios. Mateo capítulo 22. Kichauchi humulri Jesús katzehon kuk ptak tzihobelil kubih
0: rira haibal rikaj kunamtah ruk hun ahavinel che kunimak ihrisah rinimalak ulanik rech riuk ulanem riuk ohol keutak mire eupataninela. Arech ke bekisik ihri eula chrechrik ulanem. Kategutri eare mank kahtah ke petik. Humulchik ke utakchi ubinik ah eupataninelab. Eku chilbehu bijweri chkech. Chibir chkechri eare cheke insik ih. Chivilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtaknuwakash eri chomak taknuchikop. Ronohel utzirinak chik. Chisah parik ulanem. Katek utri eare man kotak kah chrechweri. Hunk be pari ruleu, ri hunchik be pari ukai. Enik ahchik, kekichapri eah pataninelab, kekibank ashchkech. Kategori, kekikamisah. Sibalak kanarikri ahawinel. Kiutaku biri euwinak rechchoh. Kekikamisah ri ekamisanel takwinakri. Ekutik ak parikitinimit. Kategori kubir chkech ri e pataninelab. Suk umatalik le ulanik. Kategut mantakal ta chkih ri e ula shesik ishik. Khishma patakrikuri kwirib ri takbe. Kategori konohel ri winak che ke iriko che isik ihu lok pawek ulanem ri. Ri e ak pataninelab kebe patakribe. Ke ikimulih e kik amu lok konohel ri winak che ke kiraku lok. Che itzel che iutz winak. Rinim harech kulanem knohik chkech riwinak che eshe sigishik. peri a javinel e kokubik arech keril re eula shesikish. Kategori kril hunche ukohom ratsiak che manresh tak ulanem. Kubik chrech. Wach il. Hasche katpe waral e man akohom taulok awatsiak rech kulanem. Riare man kchautak. Kategori chichanim. Ri a javinel kubik chkech ri eupatanin elab. Chiyutu ri rakan eriukab e chikyaka ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balajek i kesi kishik katekut manek itahri kecha ik.
1: Katekuri di fariseo kebek ekikimulik kip chirech uchamashik has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri ekitiho shalab e hujun e aherodiano ruk arech kebikibik chirech.
8: Akhtir, ri uqqit am chiriat, atxun winaq saqlaq atziq, eruk saqlaq tziq kakot triupe ri dios. Manka shibiq tawib rumal xun winaq, rumal che manka wilta ri ubanik, ri uku winem ri xun winaq. Chabiq ba, khas ri achoma bal, la ya atalik ktoq ri alkabal chirech ri sesar, on man ya taltaq?
1: Katekut ri Jesus, retam ri ketzalal, kubiq chikech.
0: Keb y palaj, suche kiwaj kinik amig, chikutuba chnuach ripuak rechri alkabal.
1: Ri eare kikikut jundenario chuach, ekubig chikech.
0: Hachin uachbal weri e hachin achak erit e batalik,
1: kikibig chirech.
8: Rechri César,
1: katekuri kubig chikech.
0: Ri rechri César, chitzalig chrechri César, e chitzalig chrechri Dios, ri rechri Dios.
1: Aretakchi kikitaweri kemayowik kikiakonok ekebek. Parihunkik ri kepeo lokruk diare enikak saduseo. Rewinak ri mankikoktak cheko kastakri balwaj eri eare kikitachirech.
10: Akhtir, ri Moises shubik ganak. Wek ohunk kamik e mankuyat kanralkwal. Rirachlal kukuli ruk ririshokil. Arechkuya rihaal rirachlal. Shahekuri. Ek okan chakashol riuk e wukub achihab yachelashik. Rinabyal, shkulig, eshkamik. Manshuyat kan rihaal, ehekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe, heri shikulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh, chikite ruk riuk. Katekuri, pauk isbalil shkamubi rishok. Parikastahibal. Hachin kuri chkech ri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
1: Ri Jesus kubik chkech.
0: Ri ish, si balak isachinak rumal che man kichop tari tzi batalik. E man kichop tari ukovinem ri Dios. Parik astahi balwachak, ri eachihak man kikamta kishokilal. E ri shokik man kikamta kachahilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikak. Eri hastak che bin puviri kik astahi bal ri kaminakib, la mani isikim tari nik ahutzih ri Dios javihe kubihui chiwech. Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
1: Riwinak aretak chi kikitaweri kikimayu wach ri utzih. Rie fariseo, aretak chish ketamak chiri e saduseo man sheko winte chik shkibie hun tzir chikech, kikimulik kip. E hun chikech ri e are kuk otuchi arech kuk amig.
9: Akhtig, hachin chike are nimalak pishab chushol ripshab?
1: Di Jesus kubik chirech.
0: Kalogok ek nari ahawshel ri adios rukro nohela kush awanima. Rukro nohela walma e rukro nohela ushlabal. Arewari nimalak pishab e arewari nabbe. Riu kap khnu manatah ruk wehunri. Kalongo ehnari awahilat akat, herihas, ulok eshika vibri at kabano. Chrechwe ke pishabri, tsuyulik ronoheli pishab, e tsuyulikri e ashalu tsiri Dios.
1: Aretakchi kimulin kipri e fariseo, ri Jesus kutawehun kotachchi achchi kechri.
0: Sui chomabal puviri Cristo, hachin ukohol,
1: kikibir chirech.
2: Ukohol di David.
1: Riare kubik chikech.
0: Haskuche ba cheri David rumal che silo bisam pari ushlapshel kubik hajaushel chrech aretak chi shubih, shubih ri ahawshel chrech ri wahawshel. Chat tuyul pari wikiak ab, chik ate kinkoh nari ak ulel chushe takri awakan. Wechi areri David kubih ahawshel chrech, la kuyak uri che ukohol.
1: Mangkota hunk kowenche utsalashik uwechri utsir. Echi pawe hunk iho bikri, mangkota chi hunku kacho, ko hunku tachrech. Mateo capítulo 23. Kete kuri chichanim di Jesús kichau chikechri winak e chikechri e uti hoshelab e kubir chikech.
0: Chori utemri Moisés et yul nakri e atzi banelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolo pari wanima ronoheli kikbih e are chiwech. Kete kut mi banori kikbanri e are. Rumal rech kikbih e man kikbantari e are weri. Kikyut altaqeqan e kikyak chubohal kikri winak. Katek utri eare mank kaktak kikisilo bisah hukok ruhun uwi kikab. Ronohel kikbano arech ke il kumal riwinak. Nim lik ilik kikban chrech riwach ri filakterios enimak takrakan kikban chrech riuchi iri katsiak. Arek kak chikiwach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik erina betak tuyulbal patakri ukolbal chabal. Kakchi kiwach, kiaru tzil kiwach patakrik ayibal, yeshokuhe kakchi kiwach, che rabi kechari winak chikech. Riish miyabe che rabi kechari winak chiwech. Rumal rech che chiwech riish shakhun akhtih kolik. Eku riish iwanohel ish achalashik. Shokuhe mibihtat riish chrech hun winak chori wachulew. Rumal rech che riish shakhun itat kochikah. Shokuhe miyabe che kamalbe kechari winak chiwech. Rumalre che shakhun nim ri kamalbe chiwech riish. Areri Kristo. Rini malahu bantahik chishol riish. Are kushna ipatanihel. Rihun che si balak nimu ik kukogrib. Kbanna kovinem che ukasashik. Rihun che kukasahrib. Manim tak kukogrib. Si balak nim na uk ik kohik. Ka shiwech ish kep takipalak. Riish tzi banelab eri ish fariseo. Chekitz apih ri rahaybal rikah chkech riwinak. Katsih nakut. Riish man kishoktak e man kiyata be chkech rinikakchik arech ke okik. Ka shiwech ish. Kep takipalak riish tzi banelab eri ish fariseo. Chekisolih takripolow eri takah. Kahu wachulew arech kishkowin chrech uchakik hun iti hoshel. Kateguri. Aretak chi ish chaktak hi umal. Kiban chrech chare takal riare kokik kamul ral kwal rik akbel mes chiwach riish. Ka shiwech riish, ishmoy kamal takbe. Che kibih, wehun winak kuhi kibari tzih puwiri ni malak rachoch ri dios. Weri man utztak. Katek ut wehun kuhi kibari utzih puwiri an upak ri ni malak rachoch ri dios. Hun takanik wa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak. Hachike areni mubanik. Areri anpuak onareri ni malak rachochri dios, chekutio shirisahri anpuakri, shokujeri ish kibih. Wehun kuhi kibari utzih puwiri takbal tokob, weri man utztah. Katekut, wehun ri, we kuhi kibari utzih puwiri sipanik, chrech dios, hun takanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak, khasri ni malakubanik, Areri sipanik chrechri dios onareri tabal tokob che kutio shirisahri sipanik chrechri dios ri. Shahekuri, ihun che kuhi kibari utzih puwiri tabal tokob, kuhi kibari utzih puwiri tabal tokob e puwiro nohel ri kochu wach. Ihun che kuhi kibari utzih puwiri tioshlak kolbal, kuhi kibari utzih puwiri ni malakra choch ri dios, e puwiri hun che hekel chupam. Ihun che kuhi kibari utzih rumal rikah, Kuhi kibari utzih rumal ri utem ri dios e rumal ri hun che tuyul chori tem. Ka shiwech ri ish kep takipalah ri ish tzipanelab e ri ish fariseo. Che kitoh ri alkamal puwiri kulanto ri emun e ri komings. Kateguri man kishok ta il chrech ri ni malahu mantahik pari pishab. Are ri sukil, are ri lokok ebal kush, e are ri kul kush. Rahawashik banweri eman kiata kan ubanik rihunchik. Riish ishmoyib kamalbe. Chekichari alah us ekibir miri kameyo. Kashi wech riish. Kep takipalah ish akzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chachobehri kumubal erilak. Kateguriri ish, ishnohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moilak fariseo. Arena becha chachobehri upamri kumubal erilak. Arechoguhe chachok kanak kanchrich. Kashi wech ish keptakipalak ish achzimanel e ish fariseo. Ri ish kishunam tahruk risakalak takkihule kaminakib. Chechrich si balak utsk kaik. Kategori inohinak chrech umakiri kaminak, e chrech ronohel tzil. Shokuhe, ishheriri ish. Chrichri iwachbalk kilwiri winak che ishsuk winak. Kategori ishnohinak chrech keptak palahil, e chrech rimasuk iltak. Kashi wech ish, keptak ipalah ish achzimanel e ish fariseo. Ri ish kitzakri ukolibal kihul ri e kashal takutzihri dios, e kiwikri kihuli e isuk alak takwinak. Kategori ri ishki bih ri u khweta shuh kasi patakriki ihil ekanan ekatat kanok mankota kechri kuk chrechri utohik ri kikikel ri e ashal takutsihri dios. Shahekuri chi ish wiki ban ri katoksih piwi chi ish kalkwalkan ri shekamisan kech e ashal takutsihri dios. Chobuheri ish chi nohisah bari kipah ban ri e inan e itat. Ish rash takakan. Ishraha al itzel kumats. La kishani mahnari chuwachri qatbalsih chetakal chiwechri kakbal mes. Rumal kuwa weri ke intaku bi ek ashal takutsihri dios chiwech. Chenim tak ketamabal e shokohe e ahtsi banelap. Ri ish nikahwa chkech e are ke inkamisahna. E nikahchik ke inripna chori ripbal. E nikahchik ke ihichikna patakri ukolbal ichabal. Enik achik oktam kihri iwumal shak khawihe tinamit ke bewi. Arech kturu na piwi ronohe li suk ilalah kikel tishenak chuwech ri uwachulew. Chik mahitahu lok ruk ri ukikel li suk alah abel. Kupan chi ruk nari ukikel li Zakarias ri ukoholi barakias cheshe ikamisah ish chushol li tioshlah kolibal eritabal toko. Kimbih chiwech. Kasheri, ronohel veri, chiatah piviri ish. Jerusalem, Jerusalem, ri atche ke akamisah ri ek ashal takutsihri dios, eke ak ek che chabah ri etakamulok chawech. Si balah nurayim kimulishik ri awalkwal jehas kimulishik ri ral kuban juntuk ek chusheri ushik. Kategori ri ish man iwam taweri. Herinakut, tolonik kanahna kan ri iwachoch. Heri kimbih chiwech, rumal che man kibil ta chi nuwachwa, kateko pan na che kibih na, tev chi talik ri are chi petinak ulog pari ubiri ahawshel.
1: Mateo capítulo 24. Kelo log pari rechoch ri Dios, e are tak chi benam chik kubano, ri e utihoshelab kikip bukok ruk, arech kikikot chowach ri takha rech linim rechoch ri Dios. Katekuri riare kubih chikech.
0: Riish, la kibil ronohel wehas takri, gasih kimbih chiwech, waral ri mankota hunabak kanah kancho hunabak chik chemat ktsakna ulog chori ulew.
1: Eare takchi tuyul ulog puwi ri huyuk olivu, ri eo tihoshelab kekep bukok ruk pakitukel apanok, katekuri kikitachirech.
3: Chabih chikech, humpak kulmatak na ri weri, Echachikeri hunkutabal rech ri apetibal riat. Eri hunkutbal che rech shopan ri ukisbalil ri wachuleu.
1: Eri Jesús kubich chikech.
0: Kaschivila ba che mankota hunkis subuvik. Rumal rech si balaje kiri irikipena che kikrashehki parinubiri in ekikbihri. In ri in Cristo. Kategori si balaje kiri irikikisubna. Shokuhe kitana utzihoshik takchohri. Ekbe utzihol takchohri. Kaschivilam pe mishibihibib. Rumal reche weri rahawshik kulmatahik. Katekut mahanari riuk isbalil. Kchohin nari hunamak ruk hunamak chik. E hunahawibal ruk hunahawibal chik. E pataknikah kolibal kakohiwi halri. E kubanatak kabrakan. Ronohelwa weri are umahibal ri riukoshom riukash kolil chekalash riakal. Kategori kishkamu biri pari kotokchi ah ruk takkash e kishkamisash nari e ketzelashna uiwach kumal konohel reha takamak rumal rinu biri in. kategori si balahik iri ktsakri kichomanik eki kisutih kibri chikwach eki ktitah kibri chikiwach shakteri kek iyu lok ehuhunche eesal takuwachri e ashalu tzihri dios esi balahik iwi nakri keki subu kategori aretakchi kek inari itzel si balah iwi nakri ke horobikri lokok e balkikush kategut hachinchi utzkuchihana pariuk ismalil riarerik koltahna Uutsalak tzihri, cherechri ahawibal kiana ubishik paro nohel riwachulew. Jehaz hun ilbal kutbal banoh chikwach konohel iswan taktinimit. Katek uri, kpe bari irik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktak ismal kushri, che bim rumal ri Daniel ri kashalu tzihri dios, che tiktalik pari tiyoshlak kolmal. Chucho bo ba hachin kusikih huwachweri. Shahek uri, Hachin takri eko pari judea, chichanim che anima hubi patakri huyub. Hachin riko ulog pubiri ushotalha, maka ulog che ukamik ubiri uhastak paha. E hachin riko pari tikombal, matzale ulog che ukamik riratsiak. Kash kechri eyawa tak ishokib, eritahin kek eisanik pawetak ikhri. Chichabaruk ri Dios, rechman ki kulmak taweri pari alag on pari ik sabado. Rumalre che patakwet ihri, kikohina si balak kismal kushri. Che man initahinak taulok si arechi ishkisa shri wachulew, chikatena we ihri. Eman kilitak ta chihunri hachawe kismal kushri. Ewe tamata kikta hupam takwet ihri, man kota hunri chikkoltahna. Katekut, kumali echa talik takwinak, kiktahna upang wetak ihri. Kategori, wekohunche aninak kubih chiwech, chiwlampe gri Kristo kowaral, on chiwlampe kohela mi kohweri. Rumal reche kepena eesaltaku wachri Kristo, eesaltaki wachri e asaltaku tzihri Dios, chekikbanna ni malahtak kutmal e ni malahtak mayibal, kekowinik ke subunik, shokweta kekowinche echkechri echatalik. Chiwlampe, riin shasi nabisahu bishikwere chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonikulew, mishbe ubik, riarek opari nahtak kolbal, mikohba ueri. Heri hasri kuipa kelu lok pari ralbalqih, esi balak kesakar sanik che pari ukah balqih. Shokuhe heri nakuri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, chichilari kikimulih wikip rihetak kuch. Chichanim chuwachi apanrik ashkol resh takwek ihri, kekumar wachrik ih. Mankinikik tachikri ik, ktsak ulokri takchumir pakah, ek totashna ulok takri ukowinemri kah. Kategori chichanimri, kilitak uwach chikahri ukutbalri ukoholri achi. Kategori, konohel takri winak rechri wachulew, kikchay nariri uwokikush. Kategori, kikilitak nariri ukoholri achi, chepetinak ulok patakri suts, rugri ni malak ukowinem, ni malak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel ruk kshohilinik tak trompeta, e kikimulih na ulokri echa talik winak, chipari kiheb ushkut kiaki ulok. Chipahun ushkut kahulew, chik apari hunchik. Rugri wikosh chivetamah wehunzi hobelinri. Aretak chit onchik takri uqab, ek tushnik ulok takri ushak, riishi wetam chinakashik owirisqih. Shokohe riish, aretak chik kibil ronohelweri, chi wetamak chinakashik owiri are, chotakri uchiha. Qasik kimbih chiwech, chemakashtana wehun mayil qih sakri, shas chushekanok kulmatahwa ronohelweri. Rikak eri wachulew shak ashel, ek uri nutsih man asheltak. Eri ralbalqihri eri kahbalri mankotahun etamaninak, shatanek etamri e angel chikah, shataneri koholshel, shuwiri tatshel etamaninak. Hacha patakri uqihri noe, shokuhe heri upetbal patakri uqihri ukoholri achi. Rumal reche patakwe ihri che chushe kanri ni malakhab, riwinak shewaik, shekabrik, shekuli ru ishok ruk achi, kate riqih cheri noe shok pari huku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak eka lakhab, che si ukam ubi konohel ri eare. Shokohe heri pari hunkih che kpena ri ukohol ri achi. Eko kebri chori kulew. kategori chichanim hunk kamubik ekuri hunchik kya kanok ekoke bishokibri hunam kiwach tahin ke chakunik hunk kamubik ekuri hunchik kya kanok chishk askatma rumal recheman iwetam tahasri ik penari iwahau kas utsuchobik chibanaweri wetaret amri rahauha hasukahbal chakab penari elaom Klauchin ri eman kuyata beri chekhakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari hunkahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri ri utsalah akpataninel cheri akhtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari utskahbal utsalah we akpataninel ri. Che aretakchi kperi rakhtih kuriqa tahin kheri kubanweri. Hasih kim bichiwech, che krokisah nari kamalbech rech ronohelri uhastak. Katek ut veri ahpatani helri kubih pari ranima, riwaktih kbeitahik, kategori kokche kichayik ri erachil, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kugri ek abarelap takwinak, riraktih ri patani hel kperi pahungkih che man reyemtak, e pari kahbal che man retamtak. Si balak kukahisah na uwachri, e kukoh nari chikshol ikep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuchuchen wareyak.
1: Mateo capítulo 25.
0: Kategori ri rahaybal rikah, kehnumtah na kuk lahuk kahpohib chekelu biruk ri kikantil, arechki kikuluri chakmala. E hop chkechri eare kashki chakbeshik eri hop chik koketamakmal. Ri ehop apohib che kashkich abeshik kikik amu biri kikantil. Katekut man kik amta ubiri eoleo. Ri ek apohib che koketa mabal kik amu biri kikantil shokohe kik amu biri oleo patakrelmet. Kategori rumal che kbeitah rich abala konoheli eare kashikawaram ekewarik. Kategori pa ur nikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi waral rich abala chishelu lok chrechuk ulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apohibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rikashki chabeshik, kik bich kechri koketambal. Chi ahu bich kechri olio rechri ikantil, rumal rechek chuptahri kakantil ri uch. Kategutri eare kik bich kech. Hayi, shuwik ori kech uch. Wene man kutsakata chrechri kech uch e chrechri wech ish, are utsla kish bechu ulok ikri wech ish kugri ahkayib. Aretakchi ishe elu biche ulok ik, ko pan rich abala. Eri nikah che kisukubam chi apan kip, ke oku biruk riare pari rura balu kulanem, ek tzaptahikri uchiha. Kategori kate ke opan chiri enikah apohib ekik bih. Ahaushel ahaushel, chahakari uchiha chakwach. Kategut riare kubih, kasih kim bih chiwech, riin man wetam tiwach. Chishkasal ba, rumal reche man iwet amtari ik e man iwet amtari kahbal. Shokuhe he has hunachi che kelu bi pahun binem. Ke usik ihre ah patani hel kategori kuroki ishanih kan ri upwak chkech. Chrechun kuyakan hop an puak. Chrechun chi kuyakan kep. E chrechun uros chi kuyakan shakhun. Chkech chkehuhunal kuyakan ri kanao chrech. Kategori kelu bik. Chichanim rihun che shiakan hop an puak chrech, kbek, kuchakuk e kuchak china hop an puak apanok. Shogohe rihun che shiakan kep chrech, kuchak kep an puak chik. Katekut rihun che shiakan shak hun puak chrech, kbek e kuban hun hul pare ulew, e chila kumuk kan ri upuak ri rahaw. Kategori are takchi okowinak che sibalak ik, rikahawwe ak patani henri kpetik. Kategori kusuk umagri urahil kugri eare. Kperi hunche shiakan hop an puak chrech, eku hachri hop an puak chik, eku bih. Ahaushel, shayakan hop an puak chwech, chabilan peri, ri inshin chak hop an puak chik. Ri ahau kubih chrech, uts bari, at uts e atsuk alak akpateni hel, ri at atsuk pari hubih. Ri in katin kohna puwi ki hastak, chatok ma pari uki kotemal ri awahau. Chichanim chik pe ulok ri hun che shiakan kep an puak chrech. Kubih. Ahaushel, kep an puak shayakan chwech. Chawilan peri. Ri in shin chak kep an puak chik. Ri ahau kubih chrech. Uts bari at uts e atsuk alak ahpatani khel. Ri at atsuk pari hubih. Riin katin koh na puwik ihastak. Chatok ba pari uki kotemal ri awahaw. Kategori kpechi ulok ri hunche shahun kanpuak shia kanchrech. Kubih. Ahaw shel. Riin weta ama wach. Atkheri khe khas khun kan lakachi. Riat ka khach uwach khawihe man shatikon tawi. Ekat molonik khawihe man shakhawpik takhun khasu wach. Rumal guri. Riin shin shibih wib. Shimbek ishin mukri kanpuak pari ulew. Chawi lampe koli kri riawech at. Kategutri rahaw kubih chrech. Atitzel eat sa orla akhpatinihel. Riat awet am shiriin kin khachanik khawihe man shintikon tawi. Ekin molonik hawihe man shin hopin tawi. Takal chawih weta shayari nupuak chkech ri achihab pari hakol balpuak. Arech, aretakchi ishin tzali hulok riin, kink amari hunu hastak, chewech riin, eshokuhe riral. Chimaha ma rihun kanpuak chrech echi ya chrech rihun chek ochi lahuk kanpuak ruk. Rumal rech che, ronoher rik ohastak rech, kiatah na chrech ektotah na uvi ri. Kategut rihun che mankota hastak rech, chiktok ishna chrech rik oruk. Kategori, we itzel ahpatenihel ri, chik yakabi parik ekum, chilari riok ek erikuchuch enware yak. Aretakchi riuk ohol riachik pena pari ukowinem, kuko noheli e angel erechare, kategori chichanim katuyi nari chori utem rech rukowinem, chuwach riare kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kategori riare kutasna kiwach ri. Rienik ah kuk rienik ah chik. Jejas riachyuk che kutas kiwach richik kuk rik isik. Keuyari chik pari rikyakab erik isik pari umosh. Kategori riachawinel kubih nari chkech riek o pari rikyakab. Chis ah ri ischa om takwinak rech rinutat. Chikama bari echbal rech riachawibal che sukumamu lok chivech ri ish. Chi pari utikik uk iiku lok ri uwachu lew. Rumal reche ri in shinumik kategori ri ishi ya ri nuwa. Ri in shchakik nuchi kategori ri ishi ya wuk ya. Ri in man inuinak tak kategori ishinik ulak i wuk. Ri in inchanalik kategori ri ishi ya watsyak. Ri in yawa tegori ri ishi ni solik. Ri in kopache tegori ri ishi ni wila. Kategori chichanim ri, reesuk alak takwinak kikbih ri ichrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa, on chiri at shakiha chi kategori ri uche shakyari awa kya, on humpane mat at kawinak tak kategori shatqak ulah kuk, on at chanalik teguri ri uche shakya awa tsyak, on at yawab ne, on at kone pache kategori ri uche shatqila, kategori ri ahawinel kubih na wetzih chkech ri. Kastzih kimih chiwech aretak chi shiban ri khastak ri. Chrech ri in lah chutin, chikishol ri ewa chalal. Chwech ri in shiban weri. Kategori kubih na ri chkech ri winak chek opari umosh. Khish, chinak bi chwech ri in. Itzel tak winak. Khish pari hunalik ak, chesukumam chrech ri kashtok, chkech ri angel che erechare. Rumal reche ri in, shinumik, kategori ri ish man shiyata nuwa. Ri in shchakih nuchi, kategori ri ish man shiyata nwuk ya. Ri in, man iniminaktah, kategori man shinikulahta iwuk. Ri in chanalik, kategori man shiyata watsyak. Ri in yawab, e in kopache, kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbihna we nikah ri. Ahaw shel, humpa shatqil ri uch shatnumik, onche shachqih hachi, onche man at kawinaktak, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri uch man kota hunutzil shakman chawech, kategori riare kubih nari ichkech, kasih kimbih chiwech, chernohe li hastak che man shibanta chrech ri in lah chutin, chikisho ri ewa chalal, chwech ri in man shibanta wiweri, kategori we eareri, kibenari pahun hunalik kash. Eri esuk lah takwinak. Kibenari pahun hunalik kaslemal.
1: Mateo Capítulo 26. Eare takchi ri Jesús kukisu bishik ronohel wetzikri kubik chikech ri eo tijo shelab.
0: Ri ishi wetam chikchi ri ashebal shakpakep ikchi apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech kripa bashik.
1: katek uri chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkakawib erinimak takwinak parinimalak rechoch rinim chuchkakaw che kaifas riubi ekik sukuba uchumashik arechfruk subonek kikichapri Jesus ekik kamisag katek uri kikibig
11: manga kachaptak parinimakig arech makakitukig takip riwinak
1: ri Jesus ko pa Betania parirachoch ri Simon.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Categoric mantagnari. Ronoheli sirches kitsi bahri e ashal takutsiri dios puviri ukohol riachi. Khashtagnari riarech kechri e areche mankota kakohonik kuk. Kokisash nari pak ishmal. Ketzelash nari riwach riare. Kchubash nari riupalah riare. Arechik chaitah riare ruk hunasiar kkamisash nari. Kategori churosh ik kastahna uachri.
2: Kategutri eare. Mankotak kichop chrechweri. Wetzigri awatalik kanah kan chkiwach. Manketam tahri ku igriare. Kulmatahik. Aretachi opanem kuban pajeriko. Kohun moyachi tuyulik chuchiri be. Tahin kumol tak upwak. Keutari winak. Kategori kukot kichi.
3: Has we has tak kok owikri.
2: Kbish chrech. Chiareri Jesús Nazareo. Ritahin kak atanik. Chanim kurakakeh uchi.
3: Jesús, ukohol ri David, chatokobisah nuwachri in.
2: Rihachintak enabehinak chuwach, hikiyahyateh riare, arech mankchaw tachik, katek ut riare kurakakeh chinari uchi.
3: Ukohol ri David, chatokobisah nuwachri in.
2: Rihesus ktakik, katek uri ktakanik arech kamulok chuwach, aretachik kibukokruk. Kutachrech riare.
1: Hasri kawakim banchawech.
3: Ahaushel.
2: Kcha.
3: Chabanaba cheri in. Kohi chinak aktak nuwokoch.
2: Ri Jesus kubich chrech.
1: Chatkayok. Ri atkok ak awokoch. Ri akohonik shatukolo.
2: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateri ubich riare. Enim kril wiri dios. Konohel riwinak aretachik kirwe hastakri. Nimk kirwiri Dios. Lucas capítulo 19. Kok pari Jericó, kash pari Tinamit. Kohunachi Saqueo riubi, hunim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inelpuak, shakuhesi balak inom. Krah krilo hachinri ri Jesús, katekut makkowintah kumal riwinak, riare inlah nitrakan. Shak inik knabehik, Kategori kakan buwe hun kanak, arech kril ri Jesus, aretachi katan chila. Aretachi kopan ri Jesus chila, kualisari wokoch aksik, kategori kubichrech.
1: Saqueo, aninak chat kahulok, rumal reche kinguachi ukamikri, kinkanak kanawuk choha.
2: Aninak kahulok, kategori ruki kotemal kukulari are parachoch. Aretachi riwinak kikil riare, kikibich.
4: Shekanak kanok parachoch hun ahmakunel winak.
2: Katekut, risakeo, takalik kubichrech ri ahaushel.
5: Ahaushel, ukamikri, kinjana panik ah cheri numepil, chkechri eme paib. Katekuri, wekohun shimuelak ah ri hastakrech, kahmul kinsalech chinachech.
2: Ri Jesús kubichrech.
1: Ukamikri, kakoltahwe hari. Rumal reche shokunhewe areri hun ukohol ri Abraham. Ri ukohol ri achi shpetik. Arech areke utsukuh. Areke ukolo ri winak isachinak.
2: Ri winak tahen kikitawe hastakri. Shokunhe kubi hun tzihobelil. Rumal reche nakak kowiche ri Jerusalem. Katek uri ri eare kikichomakche ri rachawibar ri Dios. Shakbiri ikpetik choe akkabih. Kubih.
1: Hunachichi ukohol hunnim ube alwinak. Bek ahun nachtinamit, arech kuk amari reklen arech kushik ahawinel. Ki usikih lahuk e upataninel, kuyach kech lahuk anpuak, kategori kubich kech, chichakuhwek anpuakri, arech kwachinik chikatek insalehna ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kiknachi riare. Kiktaku bich riare nik ahachiham arech kikbich, mankkahtak chariare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik tzalek ulok rukri reklen ahawinel chi ulok, ke usik ihri upataninel chik okukri upuakri are. Arech kretama horopa ri chakok kech chihuhunal. Kperi nabe, kategori kubih, ahaw shel, ri anpuak shuya lahuk anpuak chik. Sibalak utsri, utsalak pataninel.